baik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.

0: Good morning. Pagi hari ini kita sedang merayakan ya HUT RRI yang ke-81 tahun. Dan di ngopi kali ini kita bakal ngobrol panjang. Wih, panjang banget kayaknya nih ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru aja, membahas sedikit sejarah tentang RRI Teman Tre 2. Awal berdiri, siapa yang mendirikan, siapa nih tokoh-tokoh penting di balik adanya radio ini Teman Tre 2. Tapi aku enggak sendiri. Pagi hari ini aku ditemenin sama Kak Ala.
1: Halo-halo Teman Tre 2.
0: Padahal tadi malam baru ketemu ke Alam ya, sekarang ketemu lagi.
1: Ketemu lagi nih, udah jarang ya kita tandem kayak gini ya Ji ya.
0: Betul, jarang banget, terakhir kali tuh udah lama banget.
1: Awal nih. Tahun kayaknya.
0: Awal tahun, betul. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin soal sejarah. Wede, ngomongin sejarah kayak berat banget.
1: Kayak berat gitu.
0: Tapi kita ngomongin RRI itu emang gak lepas lah ya dari siaran ya. Radio. Kak Alam, sebelum kita ke sejarah, Kak Alam pertama kali dengar radio tuh pas kapan?
1: Oke, seingat aku sih dengar radio waktu SD sih.
0: SD, betul, sama juga
1: waktu
0: sih.
1: Waktu SD
0: 2000 berapa sih, masih ingat gak?
1: Waduh, 2007-2008an kayaknya deh.
0: Karena itu kan memang zamannya request lagu.
1: Zamannya request banget kan.
0: Denger radio hanya untuk mau request lagu.
1: Buat request lagu. Tapi kalau request-request itu kayaknya pas SMP deh.
0: Oh iya.
1: Iya. SD udah request lagu.
0: Tapi mungkin karena aku SD, kamu kan SMP.
1: Oh iya benar. Gitu. Tetap sejaman ya.
0: Tetap sejaman. Tapi selain request lagu, seingat aku titip salam. Padahal ya, aku inget dulu, padahal kita satu lagi sama-sama nih, lagi bareng-bareng sama teman-teman yang lain, tapi kayak nitip salam buat temanku Fani, Ayu, siapa, padahal kita lagi
1: bareng-bareng.
0: Padahal hanya untuk kayak pengen suara kita tuh ada di radio.
1: Ada di radio, benar-benar.
0: Padahal dulu kayak ngisi pulsa mahal.
1: Iya. Tapi happy banget ya walaupun happy, cuma kirim salam happy. Ya.
0: Kadang-kadang pakai telepon rumahnya teman. Kalau juga gitu gak sih, titip salam?
1: Aku juga gitu, titip salam. Dan biasanya ngodein orang sih.
0: Lebih
1: dari
0: ngode sih.
1: Terus pakai lagu kan. Pake. Jadi kayak lagu, setelah betul, kirim salam, ujungnya request lagu yang
0: request
1: sesuai
0: lagu,
1: keadaan
0: betul.
1: Nih.
0: Misalkan nih lagi nge-crushin siapa gitu kan. Aduh, pengen ini, ya udah salam aja buat maybe Tiwi ya.
1: Bener.
0: Salam buat Tiwi di Kampung Makassar, mau request lagu Cidaha.
1: Aduh. Aku tuh selalu kayak penasaran kalau yang jadi Tiwi gimana gitu perasaannya dikirimin salam lewat radio.
0: Kalau
1: ya.
0: Tiwi denger gimana ya?
1: Iya.
0: Dia klepek-klepek juga.
1: Atau justru
0: atau kayak
1: ilfil.
0: Apa sih? Terus di Kampung Makassar yang nama Tiwi cuma dia sendiri.
1: Cuma dia sendiri kan.
0: Aduh, tapi ngomongin sejarah RRI ini ya. Dulu aku tuh belum pernah sama sekali masuk RRI, ternyata itu belum pernah.
1: Yes.
0: Pertama kali masuk RRI itu pas ini sih daftar bintang radio nggak sih dulu?
1: Oh iya benar lagi, benar.
0: Aku ingat banget. Tapi kamu kan rumahnya deket di sini. Tapi dulu kamu sering main di sini berarti?
1: Nggak pernah. Pas ikutan bintang radio juga sama.
0: Oke. Berarti kita daftar bareng waktu itu ya?
1: Bener.
0: Cuman waktu itu akhirnya Kak Alam yang ikut, aku yang enggak.
1: Iya benar kayaknya deh. Benar.
0: Itu studio di RRI Pro 2 tuh masih di lantai 2.
1: Masih di lantai 2.
0: Betul. Aduh, sejarahnya memang panjang banget nih ya.
1: Betul.
0: Nah, ngomongin soal sejarah RRI Teman Tre 2, ini tuh satu-satunya ya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. Jadi
1: betul.
0: RRI itu didirikan di tanggal 11 September 1945. Jadi setelah Indonesia merdeka tuh ya. Nih, radio nih udah langsung ada juga, gitu.
1: Betul.
0: Tapi dulu belum langsung RRI karena dia ada sejarah panjang juga gitu sampai akhirnya jadi nih RRI.
1: Jadi RRI. Oke.
0: Okay. Nah, jadi radio milik pemerintah ini atau RRI itu didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman ya. Dari hasil rapat itu Teman Tre 2 terpilihlah pimpinan atau pemimpin utama RRI. Yang pertama yaitu Dr. Abdurrahman Saleh.
1: Okay.
0: Yang kita kenal sampai hari ini.
1: Betul
0: lah ya.
1: Sekali sih ya.
0: Okay. Itu dia. Nah, jadi ada yang namanya Batavias Radio, Vireninging atau BRV. Ini adalah siaran radio pertama di Indonesia. Dan dulu tuh masih Nederland, Indi, Hindia, Belanda.
1: Wih. Oke.
0: Segitunya gitu ya.
1: Makanya namanya tadi ada Belanda-Belanda.
0: Ada Belanda-Belandanya. Susah banget. Susah banget. Jadi kalau kita ngomongin soal sejarah radio atau khususnya untuk RRI sendiri memang panjang banget ya.
1: Panjang banget.
0: Kita masih akan bahas lebih banyak lagi pagi hari ini. Pastiin kamu stay tune terus ya, Radio FM Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari Tipe C naik menjadi RRI Tipe B sejajar dengan stasiun Tipe B lainnya di Indonesia. RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Enendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran B.A. tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline, tonton apa yang Anda dengar. RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalam

1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan kemeriahan HUT RRI yang ke-81 tahun 2026 ini, teman Pro 2. Jadi, kalau misal kamu, kok RRI 81 tahun kayak Indonesia? Yes, emang benar, teman Pro 2. Karena pada waktu itu, ya, di saat didirikannya ya, setelah mendengarkan rapat putusan 6 radio ya di rumah Andang Kadarusman ya, hasil rapat itu terpilihlah pemimpin utama RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh, teman-teman yang kita tahu sampai dengan hari ini. Jadi sejak saat itu mulai muncul tuh banyak badan-badan siaran radio lainnya di beberapa kota yang ini merupakan hasil bangsa Indonesia, yaitu ada SRV, ada Kirvo ya, kemudian ada Marvo, ada For, kemudian ada EM Pro gitu ya. Nah, jadi perjalanan siaran radio Indonesia di Indonesia tuh terus berkembang ya, di masa pendudukan Jepang ya, dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang itu mulai berkumandang juga, teman Pro 2. Jadi Jepang tuh juga mengakuisisi siaran radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Ya, jadi kayak tadi aku bilang di awal tuh, teman Pro 2, ada Batavia Radio. Kemudian ada siaran pertama itu ada Netherlands Indi Hindia Belanda. Itu dia, abis itu dia akuisisilah sama Jepang, teman Pro 2. Itu dia tuh. Tapi ya alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Kalau kamu tanya RRI itu sebenarnya punya siapa sih, punya perseorangan atau punya PT apa-apa-apa, enggak, RRI itu punya negara, teman Pro 2. Kita LPP RRI, dan yes, masih berdiri sampai sekarang, masih tetap menyiarkan informasi-informasi buat kamu dari Sabang sampai Merauke. Ya, yes, teman Pro 2 di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. 11.10 dong. Ya, yes, kamu yang masih pengen untuk kasih ucapan kamu, aku masih tungguin di 0813-7312-5896. Jelang pamit dulu dari Sepada. Bye-bye.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Sibajo. Saya Okta Jantur Riawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jurnal.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Antara 2 pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur ya, mengikuti nantinya jalannya penyulutan obor untuk HUT RRI yang ke-81. Teman Antara 2, kita akan gabung dengan Pro 1 RRI Ternate, dan nantinya kita akan mengikuti langsung dari RRI Jakarta, Teman Antara 2, untuk penyulutan hari ini spesial di HUT RRI yang ke-81, Teman Antara 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Masmi bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara, dengan jajaran pengurus wilayah juga pengurus daerah BKMTC Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga insya Allah RRI tetap jaya, tetap mantap, dan insya Allah tetap aktual dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Dan insya Allah sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat. Tetap menjadi media kebanggaan bangsa.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar untuk Ternate pagi jelang siang ya, kami akan ajak Anda masih spesial HUT ke-81 RRI Radio Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penyulutan obor HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2006. Kami ajak Anda untuk mengikuti yang kami siarkan langsung tentunya pendengar ya dari Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kepada Triprastia. Triprastia bicara bagaimana membimbing negara, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan kita, berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok, mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita. Hari ulang tahun RRI ini tujuan kita untuk terus merawat, menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan rakyat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan yang kasih radio di Republik Indonesia yang kini sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini dimulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati. Kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di kantor, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka yang telah melakukan uji dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita kini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, kasawan-kasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita cukup patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan stabil. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini ke atas laporan keuangan BTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Dan itu menjadi motivasi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan kali yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah modal dasar untuk RRI agar bisa naik lagi dan fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan dengan pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, organisasi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin terkontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Endriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawan RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut yang menubari kita masing-masing, menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan awali. Memban Sri Prasetya sama halnya dengan teks Mars angkasawan, tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI di dunia menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Ruh kejujuran, ruh kebangsaan, dan ruh kebangsaan. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat sudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering ngajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan untuk evaluasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengujian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership

tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertewikrama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa triprasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Selama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami mendapat. Dan tentu saja berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan itu lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, nampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia itu, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas, yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hentusmo serta jajaran Dewan Direksi, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosalita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Alami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPPR RI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net manapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Seperti Prasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, semangat RRI untuk terus melayani negeri.
1: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven Stabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Anteri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung W.R. Sukman.
0: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air.
1: Hadirin yang kami hormati, untuk rangkaian penyulutan obor Tri Prasetya secara sentral masih akan kami ikuti secara internal. Namun untuk mengingat waktu di hari Jumat dan saat ini pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami rangkaikan terlebih dahulu untuk sesi foto di LPPR RI Ternate. Dan nantinya juga akan kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa menikmati snack lunch yang sudah kami sediakan. Untuk itu kami mohon izin kami melakukan sesi foto yang diawali dari Capsta dan juga tentunya bersama dengan ketua pensiunan, para pensiunan yang hadir dan para ketua tim untuk bergantian melakukan sesi foto. Dan rekan-rekan dari KMB, kami persilakan untuk bisa menyesuaikan pada sesi pengambilan gambar.

bersama pengiring ya, pembawa lilin di penyulutan obor Tri Prasetya, menyertai

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan udara hingga proses negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: 사랑해요. 오. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아직 bener nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
1: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
1: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

tajamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara

wanita soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Sebelum kamu tujuh FM dari Pro 2 ternate teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, selamat juga Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Congrats ya. Ya, hari ini spesial Hari Radio juga ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang mau ucap salam-salam ya ke radio-radio atau di Pro 2 juga boleh banget, teman Pro 2 yang mau salam-salam juga. Terus yang mau nitip salam apapun ke siapapun juga boleh banget, teman Pro 2. Dan di siang hari ini, Ida juga akan menemani kamu sampai di jam 6 sore, teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulang Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tambin Masauni, Kepala Bapilit Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren. Peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian enggak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
1: Mager tahu.
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan

Oke, teman Predo Edar masih menemani kamu juga ya di siang hari ini. Gimana? Kamu sudah ini belum ya? Mengucapkan selamat hari radio ke radio-radio yang kamu dengar gitu ya. Mungkin salah satunya Pro 2 Ternate juga. Oke, teman Pro 2 ya, Idar juga masih nemenin kamu juga di siang hari ini ya. Dan kalau kita ngomongin soal radio ya, ini kalau di RRI sendiri udah 81 tahun gitu ya. Wih, ini sangat-sangat keren banget ya, lama banget gitu teman Pradua. Aku kalau di RRI kan juga baru aja berapa tahun nih ya, 1 tahun lah ya, atau 2 tahun kemarin ya, udah 2 tahun di sini, udah nemenin, udah di RRI juga, nemenin Pro 2 juga, teman Pro 2, dan juga sudah merayakan juga ya sebenarnya radio di hari-hari radio sebelum-sebelumnya, karena emang sebelumnya juga terjun ke dunia radio gitu teman Pro 2. Jadi sangat berbangga ya menjadi penyiar radio beberapa tahun belakangan ini. Dan luar biasa banget ya. Kalau misalkan dibilang radio itu masih ada nggak sih? Radio itu ada yang dengar nggak sih? Jawabannya itu adalah ada, masih ada pendengarnya ya. Buktinya sekarang masih ada kok ya, masih jalan terus. Makanya jalan terus gitu teman Pro 2. Dan juga radio itu sudah punya pendengarnya sendiri ya. Jadi nggak bisa dibilang mungkin kayak nggak pernah, nggak bakal mati juga, karena radio juga ikut bertransformasi ya. Nggak hanya frekuensi aja, mereka juga sudah ke streaming juga, apalagi sudah di entah itu live YouTube, live TikTok ataupun apapun itu platform media sosialnya, udah ada juga teman produser. Jadi nggak bakal pernah mati kalau kita ngomongin soal radio ya, apalagi sekarang mungkin dengan karakteristik yang berbeda ya, ya sesuai dengan segmentasi dari radio tersebut juga nih teman Pro 2. Yes, itu dia teman Pro 2 ya. Tapi kita nggak ngomongin soal radio juga, kita mau ke ini dulu ya. Kita ke berita-berita dulu ya teman Pro 2. Nah, ini dia nih teman Pro 2 ya, kita ke film animasi juga ya. Jadi dongeng masa kecil lah itu Timun Mas ya, kembali hadir dalam bentuk animasi melalui kolaborasi Antri Pertama sebagai kreator dan sutradara, Rati Kumala sebagai penulis naskah, serta studio animasi Imajimata ya, Imajimata. Karakter Timun Mas disuarakan oleh Mutiara Aska yang sebelumnya dikenal sebagai pemeran Sophie Seridan dari dalam teater musikal Mamma Mia di Jakarta. Karena ini juga diproduksi ya dengan melibatkan 100% talenta Indonesia dengan teknologi CGI dan visual lebih modern ya, kisah rakyat asal Jawa Tengah ini tentang perjuangan Timun Mas melawan raksasa Buto Ijo. Jadi flashback lagi ya, karena ya yang sering sekarang kita mungkin lihatnya ceritanya atau mungkin di TV-TV ya, dengan kualitasnya yang mungkin masih belum memadai juga. Tapi sekarang versi animasi kayaknya lebih seru juga gitu teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja nih karya dari Indonesia juga, original gitu teman Pro 2. Semoga bisa bisa suka lah ya dengan animasi Timun Mas ini. Kita tunggu saja teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alting, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, bersama seluruh jajaran pengurus, dengan penuh bangga dan syukur kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus konsisten sebagai media pemersatu bangsa, semakin profesional, semakin objektif dan inovatif. Terus berkomitmen untuk menyuarakan keadilan, mendobrak stigma, dan paling penting adalah RRI dapat memberikan ruang aman bagi kaum perempuan dalam mengakses informasi, tetap terdepan dalam menyuarakan kebenaran demi mewujudkan suara Indonesia adil dan berdaulat, tetap menjadi media kebanggaan

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat sore teman Repro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Repro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita akan informasi yang pertama teman Repro 2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ingin peringatan hari ulang tahun daerah hanya menjadi agenda seremonial. Perayaan hari ulang tahun ke-27 Maluku Utara pada 5-12 Oktober 2026 diarahkan menjadi ruang bagi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi, khususnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengatakan rangkaian perayaan akan berlangsung dalam sepekan dengan sejumlah agenda yang melibatkan potensi budaya dan pelaku usaha daerah. Puncak perayaan akan dikemas dalam agenda Pesta Rakyat dan sejumlah artis nasional dijadwalkan tampil, diantaranya Nasar dan Salma. Dan acara tersebut akan dipandu oleh Rina Nose sebagai pembawa acara. Pemprov Maluku Utara juga telah menunjuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-27 dan adapun Kepala Dinas Kehutanan ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia. Sebagai informasi berikutnya teman Pro 2. Tim Bokia Indonesia mencatat prestasi bersejarah pada World Bokia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan dengan meraih 3 medali emas dan 1 perak. 3 emas dipersembahkan Handayani dari nomor BC1 Putri, Muhammad Afriel Syafa dari BC1 Putra serta tim mix BC1 BC2 yang diperkuat Afriel Syafa, Felix Ardi Yuda dan Kisca Jayana. Sementara itu, Felix Ardi Yuda meraih medali perak pada nomor BC2 Putra. Prestasi ini selalu menjadi modal penting bagi Bokia Indonesia dalam persiapan menuju Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Sekaligus perjuangan meraih tiket Paralimpiade Los Angeles 2028. Sekian untuk Vpro 2 di sore hari ini. Vpro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Laiman, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Syukur dofu-dofu. Tidore jang foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI Ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Risdan Harli SHMH, Direktur Utama PT BPR Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih RRI atas dedikasi 81 tahun menjadi suara kebenaran, berkat kesatuan dan pengawal informasi bangsa. Semoga RRI terus mengudara dengan semangat melayani, mencerdaskan dan menguatkan Indonesia.

Oke, teman Predua, ya udah jam 3 aja nih teman Predua. Tapi sebelum lanjut lagi nih, aku mau punya satu informasi buat kamu. Jadi dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang melibatkan pelajar serta meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap hukum, nah, Polres Ternate ini melaksanakan kegiatan polisi go to school ya, dengan memberikan sosialisasi tentang anak yang berhadapan dengan hukum ya, terus program siap cegah siswa pintar di hari Kamis kemarin teman Perdua. Dan kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak oleh 5 tim Polres Ternate di sejumlah sekolah di wilayah Kota Ternate. Dan sosialisasi ini juga diberikan sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, sekaligus mengajak para pelajar agar mampu menghindari berbagai bentuk perilaku yang dapat mengarah kepada tindak pidana ya.

Dan Kasihumas Ibtu Ekan Mukadar juga ngejelasin kalau kegiatan polisi go to school ini merupakan bagian dari upaya upaya dari kepolisian ya dalam memberikan edukasi dan pembinaan nih agar pelajar memahami konsekuensi hukum serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban nih teman berdua. Wih, keren banget ya ini, semoga semoga aja tidak ada lagi ya siswa-siswa yang melakukan pelanggaran hukum itu ya teman perdua ya, demi mereka semoga bisa tertib ya, dan juga pastinya tidak ada lagi tuh ya berita-berita atau cerita-cerita soal tindak pidana dari para siswa ini teman perdua ya. Dan ini dia teman perdua ya, dia akan balik lagi nanti nih, jadi buat kamu mungkin yang mau salam-salam juga atau ngucapin selamat ulang tahun buat radio juga boleh banget teman peredu. Ya, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Setelah ini Dar akan balik lagi buat temenin kamu, jadi gak usah kemana-mana, setan aja terus di Seru Ceria barengan sama Ida Rapka.

0: Sakop, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun RRI hadir, mengudara dari pelosok negeri, menyuarakan Indonesia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Teruslah menjadi suara yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan, dan menguatkan Indonesia. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Masih di sebelah kamu tuh ya, FMRR Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih dalam rangka perayaan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Gimana kabarnya teman berdua sore hari ini, gimana ya? Mungkin yang lainnya mungkin ini ya, WFH kali ya. Jadi kayak enak-enak aja gitu teman berdua. Dan juga teman berdua, Idar di sini juga masih nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin, sambil juga muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di sore hari ini, ngasih informasi-informasi juga buat kamu. Dan juga ya, mungkin yang lagi bekerja atau lagi shift ya masuk kantor, semangat-semangat aja ya. Besok ada weekend, pada libur mungkin ya, yang shift-shiftan juga tetap masuk, semangat-semangat aja sama kayak aku besok masuk malam. Aduh. Tapi tenang aja teman perdua. Tenang aja, semoga kita bisa diberikan kesehatan selalu, karena yang aku tahu sih mungkin di akhir-akhir ini ya banyak nih orang-orang tuh yang lagi sakit ya, terus juga menular juga ya virus juga. Jadi tetap hati-hati, jaga kesehatannya, minum vitamin, istirahat yang cukup, tidur yang cukup juga, makan makanan yang sehat ya teman perdua ya. Ya kalau bisa ya harus dijaga kebersihannya juga biar kita terhindar dari sakit ya teman perdua. Dan selain ini Idar kembali lagi, jadi stay tune aja terus pastinya coba di sore ceria barengan sama Idar Rapka.

0: kamu? Semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sungtulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ingmadya Mangunkarsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Patimura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya dan Dim 1510 Sula mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia LPP RRI dengan moto melalui semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi benteng informasi terpercaya, mempererat persatuan bangsa dan udara hingga proses publik. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sambal kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: Kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

warahmatullahi wabarakatuh. Subrajo. Saya Okta Jantur Riawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Masih ya di jam 5 waktu Indonesia Timur. Masih di 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate. Idar masih nemenin kamu juga teman Pro 2. Selamat sore, gimana kabarnya? Yang lagi di mobil, selamat sore. Hati-hati di jalan ya. Yang mau request lagu juga boleh banget ya. Mungkin yang lagi di rumah, yang lagi nyantai-nyantai, atau mungkin yang masih bekerja juga semangat ya di sore hari ini. Besok udah weekend teman Pro 2. Mau ngapain besok weekend nih? Coba dong sharing-sharing dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama aku. Dan juga teman Pro 2 spesial juga di hari Radio Republik Indonesia, hari ulang tahun ke-81. Idar juga masih nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat mungkin ya. Atau yang mau request lagu atau mau titip-titip salam, ada yang mau ngucapin selamat-selamat ulang tahun gitu buat radio, yang boleh banget nih teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp 081373125896 atau di DM Instagram juga boleh di @rrpro2ternate, duanya pakai angka. Satu lagi yang akan mengawali di jam 5 ini ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif.

suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman, SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yuhu, masih balik lagi buat temenin kamu, teman Pradua. Gimana, gimana, gimana? Setelah kemarin iPhone sudah ngerilis, Apple ya, sudah merilis iPhone 8 Plus dan iPhone Duo. Apakah kamu tertarik untuk membeli iPhone ini, teman Pradua? Aduh, kalau aku sebenarnya tertarik ya. Cuman duitnya yang nggak ada, teman Pradua. Duitnya yang nggak menarik. Jadi... Ya gimana ya, agak susah juga teman Pradua. Karena emang mahal banget ya, bukan mahal sih, lebih ke gak ada uang aja aku mah ya. Nah, jadi emang Apple ini resmi masuk ke pasar smartphone lipat atau foldable lewat iPhone Duo ya. Ini perangkat foldable pertama dalam sejarah iPhone yang sekaligus menandai perubahan desain paling besar Apple dalam hampir 2 dekade ini, teman Pradua. Nah, iPhone 2 juga diperkenalkan oleh CEO baru Apple itu John Ternus ya, dalam Apple event di Cupertino, California, Amerika Serikat. Wih. Oh, ini kalau tapi kalau di situs resmi Apple ya, dia tuh ngejelasin bahwa tipe ini tuh ngusung desain book style ya. iPhone 2 tuh bisa dipakai ya kayak smartphone biasa, bisa ditutup lewat layar luar Super Retina XDR 5,4 inch terus dibuka dan jadi 7,6 inch dan 50% lebih luas dibanding iPhone 18 Pro Max ya. Apple juga dibekali chip A20 Pro S27, sistem kamera 48 megapiksel juga, teman Pradua. Nah, kalau untuk harga sendiri dibanderol mulai dari 1.999 US dollar untuk varian 256 giga. Pilihan storage juga tersedia hingga 2 TB. Untuk sementara warnanya ada Star White dan Night Sky. Wih, itu kira-kira berapa? 40-an juta ya. Agak mahal banget ya, tapi keren banget sih, teman Pradua. Ada nggak yang pengen banget beli iPhone ini, teman Pradua? Kalau aku sih juga pengen banget nih. Aku mau, tapi kayaknya harus nabung deh ya. Atau mungkin ada pengen gitu yang nawarin aku pekerjaan biar buat bisa beli iPhone iPhone 18 ini, teman Pradua. Oke, teman Pradua, next lagi nih teman Pradua, kita lihat lagi. Nah, Nuna ini bakal gelar pop experience di Blok M untuk merayakan rilisan album debutnya Island Girl. Dan juga pengumuman ini juga disampaikan lewat unggahan di akun Instagram resmi mereka di akhir pekan kemarin. Dan acara ini juga pastinya gratis untuk umum. Pendaftaran dibuka di 11 September 2026 ya. Oh, hari ini ya. Bukanya, dan acara berlangsung di tanggal 19 sampai 20 September. Nuna akan menyapa penggemarnya dengan sebutan Orchids, dan masih ada kabar lain yang menyusul. Ih, keren banget ya. Aku lihat di album pertamanya juga keren-keren sih lagunya ya. Ada Expectation. Kemarin tuh apa ya? Ya itulah pokoknya ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, aku bakal balik lagi buat ngasih informasi dan muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di sore hari ini ya. Ini aku pengen juga nih puterin lagu dari Lisa of Blackpink, Sawadee Ha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tambin Masauni, Kepala Bapelit Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia LRI ternate di seluruh penjuru tanah air, pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menginjak usia ke-81 tahun. Tema HUT tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Saya, Kepala RRI Ternate Agus Rusin Nuryadin, beserta Angkasawan Angkasawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright teman Pradua ya, di 1 menit menuju ke jam 6 Idar juga harus pamit dari ruang dengar kamu. But thank you teman Pradua udah nemenin Idar dari jam 12 sampai di hampir jam 6 ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga radio masih tetap eksis ya, tetap jaya, terus mengikuti zamannya dan masih makin banyak pendengarnya teman Pradua. Dan terima kasih juga buat teman Pradua, semangat buat hari ini yang masih bekerja di malam hari. Jangan lupa buat dengerin selalu RRI Pradua Ternate ya, lewat aplikasi RRI Digital boleh, lewat streaming juga boleh di rri.co.id ataupun di radio konvensional ya, pastinya di FM 96,7 nih teman Pradua. Dan setelah ini juga bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu selanjutnya. Jadi jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Idar Apka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai

Beri zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Oh, 처음 들은 척하는 것 봐.
4: 하지 마.
3: 저리로 가.
5: 아직 bener nonton apaan sih?
6: Ini lagi nonton film.
5: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
6: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
5: Streaming di website, cari yang gratisan aja.
6: Hehehe.
5: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
6: Hah? Emang berbahaya ya?
5: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
6: Wah, jujur aku baru tahu ini.
5: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
6: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
5: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96.7 Pro 2 FM RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali mudiara untuk menemani kamu malam hari ini barengan sama Diana Sagala, masih dengan semarak Hari Radio Nasional pastinya gitu ya. Dan memeriahkan juga HUT RRI ke-81 nih teman Pro 2. Diana bakal kasih kamu informasi-informasi yang mendekati tentang Hari Radio lah pokoknya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindah frekuensi kamu gitu ya. Tetap stay tune dulu barengan sama Diana sampai nanti di jam 12 malam. Dan Diana pastinya sudah nyiapin playlist-playlist serta informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jaga malam-malam hari ini gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryadin Rahman SH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

ke main profile grid tanpa harus repost gitu ya. Jadi misalnya nih, kamu bakal habis ada event konser atau liburan bareng teman, terus ada satu foto rame-rame yang ternyata tuh udah dipost duluan sama salah satu dari teman kalian gitu ya. Nah, daripada upload foto yang sama lagi ke feed, nah sekarang kamu tuh tinggal tambahin postingannya tersebut ke grid kamu sendiri gitu ya. Caranya juga cukup simple. Nah, berdasarkan tutorial yang diunggah sama pihak Instagram, nah nunjukin kalau postingan yang nge-tag kalian itu bisa ditambahkan langsung ke notifikasi DM dari postingannya atau lewat tab tag di profil gitu ya. Kalau berubah pikiran, postingannya juga bisa dihapus lagi dan dari grid kapan aja gitu ya. Jadi buat creators, fitur ini juga bisa jadi cara buat menampilkan hasil kolaborasi atau campaign yang nge-tag mereka tanpa harus repost konten yang sama gitu ya. Update ini jadi bagian dari upaya Instagram juga nih teman Pro2 untuk kasih pengguna lebih banyak kontrol atas tampilan profil kalian gitu ya. Setelah sebelumnya, Instagram ini juga memperkenalkan fitur untuk mengatur ulang urutan postingan di grid gitu ya. Jadi sekarang kita udah nggak perlu nih repot-repot untuk repost the sama foto yang sama gitu ya. Jadi kita udah bisa gunain fitur ini gitu. Gimana nih pendapat kamu teman Pro2? Tapi kalau fitur-fitur yang lain kayak mindah-mindahin grid, jujur itu benar-benar membantu sih teman Pro2, karena kita kan suka tuh iseng mindahin, ih kayaknya tata letaknya yang BW sama yang BW deh. Atau yang berwarna sama yang berwarna gitu kan. Kamu sesuka itu gak sih ngatur-ngatur grid? Kalau Diana sih jujur suka banget teman Pro2. Tapi kalau untuk fitur tag yang ini juga kayaknya lucu ya, tapi belum update juga sih Diana di Instagram. Tapi kalau misalkan kamu udah coba, boleh dong diceritain kira-kira fitur yang satu ini gimana nih, udah membantu atau seperti apa ya kira-kira ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah di ujung kisah.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan yang kuat di FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Masih nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2, tapi di jam 9 ini kita gabung dulu sama Pro 2 Jakarta buat ikutin program musik live chat. Malam ini bakal ada tim lo Teman Pro 2, salah satu grup musik legend di Indonesia yang bakal nemenin kamu malam hari ini. Dan nanti Dian akan kembali menyapa kamu di pukul 22 di program Sharing Plus Request Time. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu, stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada Tim Lo! Woo! Gokil! Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Waduh-waduh. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
1: Malam.
0: Mas Bobby. Mas Dondot. Yes.
1: Alex.
0: Oke, boleh Mas Alex.
1: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya?
1: Enggak. Di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
1: Mana? Jual kopi.
0: Manggal dia. Manggal. Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap, seru sekali.
1: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
1: Aku baru ya. Aku kalau punya anak nggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
1: Hah, nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
1: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja, Mas Adit biasanya.
1: Nah, iya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalau Adit banyak.
1: Edit cuman GAD ya, P.
0: Edit GAP. Kembali. Edit GAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
1: Malam baik, alhamdulillah.
0: Ini seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
1: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Bener. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
1: Tanggal?
0: 11 September, hari ini banget.
1: Oh, kita nyanyiin ya?
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit says to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya.
1: Nanggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio TIT.
1: Solo, nah, di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti
2: ada,
0: ya.
2: Nah, tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman masih muda banget ada Return to Condor Heroes. Kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
2: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu? Sempat siaran berarti?
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu? Bobby gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh, dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya adalah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
2: Kok aku enggak tahu?
1: Kelihatan mukanya.
2: Oh, kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas.
0: Di gelas, oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Jangan. Habis ini purun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya, beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Callback. Benar. Tapi boleh enggak sih sekali enggak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran, boleh enggak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita gimana bikin cerita.
1: Drama.
0: Oke, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
3: Enggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu? Jadi kayak lawak, kayak komedi,
1: drama
0: ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh, enggak, di record.
0: Di record ya, buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Agak nggak bisa ngerem bahaya.
2: Bener itu. Karena komedi kan kadang gitu. Kan?
0: Bener. Saking serunya, saking asiknya, gitu kan.
1: Kita recording aja dulu.
0: Oke.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya? Iya nggak boleh, nggak apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa digital. Ini kita muka kita aja digital kan.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya?
2: Itu ini? Di kantor ada.
1: Aku masih punya radio
2: kemarin itu. Tapi Bluetooth.
1: Bluetooth.
0: Oh ya benar, HP.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung.
2: Ada juga. Langsung ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
2: Gitu. Radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ngikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering dengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Bomblo. Ada juga sampai terus
2: ya, itu yang
1: Epic GLD,
2: madu dan racun,
1: madu dan racun.
0: Oke, gitu. Bisa kali dipetik gitar ya.
2: Jadi.
0: Oke. Okay.

0: sejuk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Kayaknya ngaget-ngagetin.
1: Jangan ngaget-ngagetin dong.
2: Lagi di radio.
1: Ya.
2: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
2: sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
2: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, Mas, waktu radio kita.
2: Kamu radio mana?
3: Radio.
2: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
1: Selama ada ini kita kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton diskop gitu.
1: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Wow, yang zaman Mandili,
2: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
3: Kamu belum lahir berarti?
1: Belum lahir.
2: Berarti kamu tua?
3: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh.
2: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
1: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
1: Bukti sejarah.
3: Tapi saya
1: ini ya?
3: Itu mengalami itu juga.
1: Mengalami itu juga ya berarti ya?
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
1: Benar.
3: Itu udah.
2: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah. Di bawah jembatan.
1: Aduh.
3: Kagak deh di rumah. Enggak, itu judulnya.
2: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
1: Oh, udah, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
2: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
1: Oke.
2: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
1: Betul.
2: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
1: Waduh. Oh, waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
2: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
1: Oh iya bener. Iya gak bisa ramean ya.
2: Gak bisa rame-rame ya.
1: Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026?
2: Karena gak ada kerjaan lain.
1: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
2: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Padahal kita bertiga aja gak solid ya.
1: Aduh.
3: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
1: Asik.
3: Kayak Mas Edit.
2: Maksudnya gimana?
3: Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih. Main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini
4: kabarnya kan
3: di zona nyaman pastinya.
1: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
2: Nah, itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Kita itu gak nyaman sama dia, Mas.
1: Oh gitu.
2: Dia nyaman, tapi kita gak nyaman.
1: Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
2: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
1: Asik.
2: Kita mau cari pemain bass lain gak nemu.
1: Oke.
3: Banyak, Man, sebenarnya, Man. Tapi gak ada yang bikin nyaman.
2: Enggak, okay. Kalau pemain bass lain kan pinter. Pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapetnya ini ya udah gak apa-apa deh.
3: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
2: Iya,
1: benar.
2: Ahli apa, Bang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
2: Kok kita merasa enggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang bas, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi. Kan enggak mau mereka.
2: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
1: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya, "Lu minum apa gua dulu?"
1: Oh, ya.
3: Oh, makasih, Om.
1: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
1: Benar.
3: Kalau kita plusnya ahli enggak bisa, apa ya?
2: Jadi pertemanan sih.
1: Pertemanan ya.
2: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
1: Apa tuh pemain apa tuh?
2: Enggak tahu dulu pemain apa sih, Nut?
3: Jaran Dora.
2: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
1: Oh iya.
3: Dulu saya ani.
1: Apa?
3: Di pinggir jalan, buka lapak.
1: Oke, jualan kopi.
3: Bukan.
1: Oh iya. Ngapain?
3: Lodok.
2: Ngerti enggak? Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
1: Ya. Oh iya. Enggak
2: semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
2: Klodok itu apa?
3: Klodok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
1: apanya? Buka apa? Apa gabungannya? Tokonya apa?
3: Dadu. Oh. Dadu. Jangan diomongin.
2: Itu dulu ya, itu dulu.
3: Dulu.
2: Sekarang?
4: Sekarang ngeslot.
1: Gak boleh.
2: Aduh, gak boleh. Gak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
1: Betul, itu dia. Iya,
3: jangan itu. Senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
1: Nah, itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Kalau saya itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
1: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
1: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini.
2: Paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
1: Yang positif, benar. Wow, oke.
2: Dulu dia kayak, dulu ketua paduan suara loh.
1: Oh iya, beneran.
2: Bisa ngelatih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan gak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
1: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
2: Queen bisa.
3: Cuman ini gak bisa semua.
2: Coba gini.
1: Coba.
2: Kita buktikan.
1: Kita tes.
2: 1, 2, 3.

jomblo. Jadi pasti buat kamu yang pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama tim lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu tim lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah ini sebetulnya
0: dosen.
2: Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu. Dulu okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
1: Ya, maklum mas agak gimana. Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar.
2: Jadi
1: cuti kok kayak SD. Kalau kuliah ada. Hah? Cuti SD enggak kelas.
2: Itu

0: Bisa kan?
1: Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik. Itu enggak naik.
3: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
3: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu nggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
3: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
3: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan, wah gampang.
3: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi, karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin mas ya.
3: Bener.
2: Belum ada surat.
3: Bener.
2: Dikeluarin.
3: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
3: Sabar untungnya.
2: Iya, cuti sama.
3: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
3: Iya. Gitu. Yeah, yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu. Bikin emosi mas.
3: Bikin emosi.
2: Gimana?
3: Gimana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Iya. Komal itu apa artinya?
1: Lah aku malu sih nggak tahu kok.
3: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Oh, iya.
3: Ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick. Gitu.
3: Kick. Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
3: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
3: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
3: Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
3: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
3: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak. Iya,
1: doang. Ini komennya telat dia.
3: Iya.
1: Iya, apa maksudnya?
2: Gue lagi, pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
3: Oh.
1: Nggak balik-balik sini. Kan
2: cuma, iya, betul.
1: Yang nge-lag.
3: Datanya banyak.
2: Iya, kan. Datanya terlalu
3: benar.
1: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja ya kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
3: PMR.
1: Nah, habisin, wah band belum ada nih kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
3: Oh sih sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Habis pas itu tahun itu belum ikutan.
3: Belum.
1: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
3: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia nggak setuju.
3: Oke.
1: Nggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
3: Oh baru setuju. Oh gitu ya, begitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah, iya.
3: Makannya makan. Dulu ya.
2: Kenyang kan enak.
3: Bener gitu. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
2: Iya.
1: Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan.
1: Iya cuti.
3: Cuti lagi. Pas lagi cuti.
2: Cuti bukan DO.
3: Gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga. Kan cuti. Kamu artinya teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
3: Bener.
1: Jadi cuti.
3: Cuti. Nah,
1: cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa. Enggak ada
2: nama. Pak Dib.
1: Pak Adib. Nah, Adib. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adib sama, karena akrab banget.
3: Asik.
2: Dib, sini Dib.
3: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas di sana
3: itu. Gitu.
2: Yang penting
3: ya, karya kan.
2: Lu ya. Mau manggil
1: gua aku aja seumuran.
3: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
3: Oke.
1: T itu tawan.
3: Kayak ini maksa.
2: Ngawur.
3: Kayak ini maksa sih kayak ini.
1: Pengennya kayak dewa

0: inisial nama.
1: Biar keren ya gitu ya.
2: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
2: Okay. Team, team, team.
1: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya,
1: tim lo. Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke, benar.
2: Nasi liwet, Pak. Nasi liwet.
1: Nasi liwet.
2: Mosok kita di panggung. Nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
1: Iya, iya, benar, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
0: Karena malas, Mas Awan. Mas malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
2: Ya. Nah, bosnya ngusulin timo, tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
1: Tetap tim lo,
2: ujung-ujungnya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
1: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya,
1: setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
1: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu.
2: Kayaknya.
1: Gak merasa dia usul kok.
2: Langsung,
1: aku lagi ingat-ingat.
0: Usul di grup mana kamu?
1: Waduh, grup lain kali, grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak, itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh, oh, iya kan bener kan?
2: Nah, lupa saya kan.
1: Iya, makanya.
2: Terlalu banyak grup ya.
1: Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
2: Usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas. Dia gak bisa latihan karena ikutan grup lain.
2: Oke.
1: Pernah. Akhirnya, yaudah aku cari adisional kan. Ya waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi gak tega ya.
2: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel lah jadi. Kalau gue mah karena pertemanan datang-datang aja ya.
1: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Siapa tahu diajak. Ya, cuman kan udah
2: latihan.
1: Udah bener. Latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Gak apa-apa kan penting. Silaturahmi.
1: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak apa enggak ya?
1: Urusan hati.
2: Ya itulah. Nah, akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih.
0: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Bener. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu.
2: Enggak tahu.
1: Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
0: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
0: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
1: Oke,
0: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
0: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
1: Oke.
0: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
0: Iya sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
0: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka.
1: Oke. Okay.
0: Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor kalau di sana
1: minor. Menor. Oh iya benar. Oke. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah pertanyaannya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyunan-guyunan Batak aku nyanyiin.
0: Bener, jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke,
2: okay, yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya,
0: Iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
1: A Mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai Mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: Dar kurang kencang.
1: Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya, di apa nih, di ear
2: itu, tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
2: Headset.
1: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta mas lagu dadar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
2: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
1: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan, meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
1: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok.
0: Oke. Sekarang aku mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
3: Lara.
0: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
1: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
0: Oke. Okay.
1: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
0: Oke.
3: Jatuh.
1: Ternyata jatuh di belakang panggung. Dari atas. Kecilan. Dulu
0: hilang. Dulu.
1: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget dia.
3: Dulu gemuk banget.
1: Suka dikasih kursi plastik tuh.
0: Oke. Okay. Kursi baso gitu ya.
1: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering.
3: Di hotel juga jebolin kursi.
0: Buset. Dulu ya bener.
2: Makanya sekarang kurus.
0: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
1: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
0: Oke, bener.
1: Salah satu makna mendalam.
0: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random, bikin ketawa sih.
3: Terima kasih.
0: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku, Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
0: Lagu boleh, mau apa?
1: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan kita.

0: selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Bener.
0: Hawa, semoga Hawa cepat besar. Bener. Hawa udah besar belum itu?
2: Udah dong.
3: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya, pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
2: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah, kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
2: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
2: Dapat omongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
2: Dapat rumah, dapat mobil.
3: Amin. Amin.
2: Semua cita-cita tercapai.
3: Amin.
0: Kok kamu tumben?
2: Tumben. Kalau enggak biasanya enggak benar. Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
2: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus. Bener. Supaya kita diundang.
3: Ada maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
3: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
2: Nah. Oh, itu yang request ya.
0: Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
2: Iya.
3: Maaf.
0: Yang gimana? Ma, coba tadi.
2: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita dulu lagi.
2: Sudah
3: maafku
2: segala.
0: Sudah.
3: Udah ya.
2: Itu syairnya.
3: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Ya udah tadi intronya udah.
2: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
3: Ada khusus ya. Jam.
0: Siapa yang request tadi?
3: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
3: Benar.
0: Sukses selalu.
3: Oke.
0: Nanti yuk. kita kirimin konten aja kalau full.
2: Pekanbaru. Kita Pekanbaru ya. Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu di mana ya? Lupa.
0: Bukan. Jual telur baru penyu. Sih.
2: Telur penyu.
0: Telur penyu bukan di Pekanbaru, di Kalimantan, di Banjarmasin.
2: Oh iya.
3: Benar.
0: Pekanbaru itu gajah.
2: Bukan.
0: Itu Lampung.
2: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
3: Oh iya, sering ya.
2: Lewat.
3: Benar, saking sering.
2: Enggak, tapi pernah. Iya, baru.
3: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh sini.
3: Benar sih.
0: Yang lama aja.
3: Gimana ya ini durasi ya?
2: Oh, enggak apa-apa, kita free kok. Ini kita persiapan lagu 10 loh dari
3: kita
2: free loh.
3: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan ingin meraih apa?
0: Gitu. Gak ada harapan.
3: Kok gitu?
0: Soalnya kita ngalir aja.
3: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
3: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
3: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
3: Amin.
0: Sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
3: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang.
2: Karena kondisi.
3: Selektif.
2: Gak boleh makan ini malah karena gak ada duitnya.
3: Oke.
2: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
2: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
3: Betul.
2: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
2: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
3: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
3: Oke.
0: Mati. Ini apa gitu, setelah diurut-urut ceknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
2: Tarik-tarikan.
0: Ya, jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok nggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
2: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerucu yang juga nggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu nggak sadar gitu loh.
2: Ya kan ada channel yang kosong, saya masukin aja. Ada kabel kosong, udah nak
1: ngajar gitu ya.
2: Kan udah dipanggil, udah di atas. Nah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
3: Bener, bener.
2: Dipanggil, ayo, iya ntar Pak, belum bunyi nih. Ntar.
1: Pas itu kamu panik ada cek dimasukin pas gitu aja ya.
3: Nganggur nih dia.
2: Nganggur nih. Bobby Edah masuk sini.
1: Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu, rasain gimana?
3: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
2: panggung.
3: Udah di atas panggung.
2: Udah tampil. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
3: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam
1: 12. Terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
3: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
3: Aduh.
1: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
2: Enggak
1: ada kerjaan.
3: Lagi free.
1: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
3: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
2: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
3: apa tuh?
2: Pantun.
1: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
1: Ikan teri dari Sukamaju.
3: Cakep.
1: RRI semakin maju.
3: Boleh.
1: Ikan teri
2: apa
1: di dalam termos.
2: Artinya
1: enggak bisa.
2: Bisa.
1: Iya, boleh. Ikan teri di dalam termos.
2: Artinya
1: RRI semakin jos.
3: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian,
3: ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
2: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
3: Cakep.
1: Beda. Iya, dia kreatif gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana? Tadi gimana?
2: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
2: RRI semoga sukses selalu. Mana?
1: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri.
2: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
2: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
3: Oke.
2: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya, tapi
3: takut atli ya.
1: Ikan teri
3: pakai helm.
1: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
2: RRI semoga sukses selalu.
3: Ya udah. Terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
3: Thank you.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Untuk Adit dan RRI juga.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edit pamit dan juga
1: Tim Lo.
3: Bye-bye.

Wah, seru banget ya, sampai ngakak ya di studio ngedengerin dialog edit barengan sama tim lo, Temamura 2 ya. Wah, salah satu grup legend juga gitu ya, asal Solo nih Temamura 2, yang sudah lebih hampir sekitar 30 tahunan ya mengudara gitu ya, buat nemenin kita semua gitu. Sukses terus buat tim lo. Dan sekarang Temamura 2 di jam 10 malam ini, Diana sudah masuk di segmen sharing plus request time. Jadi kalau misalkan kamu pengen request lagu nih, kamu pengen dengerin lagu yang lagi sering kamu putar di playlist kamu gitu ya, atau kamu lagi mungkin lagi pengen curhat melalui lagu, sedap, boleh dong kasih tahu ke Diana. Caranya gimana, Kak? Caranya gampang, kamu bisa langsung aja komen di postingan story terbaru kita di akun Instagram kita di RRI Pro 2 _ Ternate, 2-nya pakai angka. Komen di question box yang sudah Diana posting ya, teman Pro 2, nanti bakal Diana bacain juga requestan kamu gitu. Atau bisa juga kamu chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Diana tunggu sampai di jam 11 malam nanti ya, teman Pro 2 ya.

dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sat Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara,

chat WhatsApp juga gitu ya. Yang pertama ada requestan dari Kak Sri Putri, katanya pengen dengerin Jarak dan Rindu dari Roni Parulian. Oke, bakal Diana puterin setelah Diana bacain requestan ini. Dan ada satu lagi requestan, bukan satu sih, ada banyak. Lumayan banyak ya yang pengen dengerin lagu ini, Teman Pre 2. Ada, sebentar, kita absen dulu. Ada, sebentar. Banyak juga ya. Nah, buat kamu nih teman pro 2 yang mau ikutan, kamu bisa banget loh request melalui Instagram Story, atau kamu juga bisa request melalui chat WhatsApp. Kalau Instagram Story, kamu bisa langsung aja buka akun kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka. Nah, terus kamu komen deh di story terbaru kita, Diana sudah posting question box di sana, teman pro 2 gitu ya. Kamu bisa komen di sana, pengen dengerin lagu apa gitu ya, nanti Diana bakal puterin. Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar. Kalau lumayan banyak gitu ya, ini aku bacain dulu sebentar. Oke, yang pertama ada dari Kak Nana, terus ada Kak Maria, terus ada Kak Caca, dan ada Kak Nailul yang bersamaan pengen denger lagunya Sabrina Leanor yang haha. Alright, habis ini Diana puterin buat kamu gitu ya. Atau kamu juga bisa chat ke WhatsApp kita ya teman pro 2 untuk ikutan request. Kamu bisa chat aja ke nomor kita di 0813 7312 5896. Diana tunggu sampai di jam 11 malam nanti ya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Percuma dari Mahal ini Tomang Pro 2, lagu yang bakal menutup sharing plus request time kita malam hari ini. Sebenarnya masih ada satu lagu lagi yang bakal Dina puterin buat mengakhiri program kita malam hari ini Tomang Pro 2. Ada Fajar Nur juga dari Salah Apa Aku yang bakal Dina puterin setelah closingan malam hari ini gitu ya. Sebelumnya Dina pengen ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi di sharing plus request time malam hari ini gitu ya, yang sudah masuk melalui Instagram story dan juga melalui chat WhatsApp kita. Dan setelah ini Tomang Pro 2 bakal ada program Jazz More Music di mana Dina sudah menyiapkan playlist untuk menemani istirahat malam kamu. Dan pokoknya terima kasih banyak, maaf kalau ada salah-salah kata, tapi Dina bakal officially pamit nanti di jam 12 malam gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus barengan sama Dina Sagala di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: kan? Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa. Namun, di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Talam Radua, dengan terdengarnya tune penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Radua RRI Ternate edisi 11 September 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 12 September 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagal undur diri, dan selamat beristirahat, teman-teman 2, selamat malam.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada untuk hari ini di Sabtu 12 September 2026. Program Dua RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program Dua Radio Republik Indonesia Ternate.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, selanjutnya kita hadir di Zona Religi Pro 2 Ternate untuk nantinya kita jelang kumandang azan salat subuh untuk kota Ternate. Dan untuk Teman Pro 2 akan kita temenin mempersiapkan diri pada pelaksanaan ibadah salat subuh yang nantinya pada kumandang azan subuh akan kami komandengkan tepat di pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga akan hadir program Spada. Sebelumnya ada Hasanah Pagi di pukul 5.30, di pukul 6 pagi akan ada Hasanah Pagi, di pukul 6 pagi hingga pukul 10 akan ada Spada on the weekend buat kamu. Dan kita jelang kumandang azan salat subuh untuk kota Ternate.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RR Internate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2 menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG. Telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum
dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Hai, selamat pagi teman Bro Duetris, hadir nemenin kamu di Spidey untuk hari ini. Udah hari Sabtu, tanggal 12 September 2026. Aku bakal jadi teman kamu untuk Spidey hari ini. Dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Komplit banget informasi-informasinya dari lifestyle, dari informasi Maluku Utara, nasional, internasional. Aku juga bakal ngasih informasi soal perkembangan teknologi. Aku bakal berbagi untuk bisa jadi teman kamu di Ngobrol Pagi Pro 2 Eke Ngopi. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, dengerin kita di FM 90.7. Pagi ini ada banyak lagu bagus yang sudah kita siapin buat kamu denger, biar makin semangat di hari Sabtu ini teman-teman berdua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita di Spider Talk Preview untuk Spider on the Weekend. Dan kita bakal ngomongin soal tidur. Aku gak suruh kamu tidur pagi-pagi, tapi aku bakal membahas mengenai apa ya, aktivitas yang mungkin untuk sebagian orang nganggap kalau tidur itu sebagai waktu kosong yang menyebalkan. Karena tidak ada satupun daftar pekerjaan yang yang bisa diselesaikan. Tapi kalau ngomongin soal otak dan sejumlah sistem kompleks yang ada dalam tubuh tanpa dua, justru kalau dari POV otak dan sejumlah sistem yang kompleks dalam tubuh kita, itu memandang aktivitas ini jadi yang berbeda gitu Tompra 2 untuk aktivitas tidur ya. Di Tompra 2, otak kita tuh sebenarnya sangat aktif selama tidur ya, melakukan hal-hal penting gitu ya. Dan enggak sekedar kayak istirahat aja, tapi mereka juga ibaratnya mereka juga punya aktivitas lain gitu ya Tompra 2 ya. Karena secara biologis tidur tuh didefinisikan sebagai kondisi yang dimasuki tubuh ketika aktivitas gelombang otak berubah dan juga sistem saraf tidak terlalu bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Dan Tompra 2 ini juga di mana untuk yang dijabarkan ini bukan aku yang ngomong, tapi dari direktur divisi epilepsi dan tidur di Columbia University College of Psychology. Dan dikatakan bahwa kita tuh sebenarnya melewati 4 fase tidur yang berbeda secara berulang ini sepanjang malam Tompra 2. Dan itulah kenapa kadang yang suka melakukan aktivitas begadang di malam hari itu akan melewatkan banyak sekali hal-hal yang harusnya dilakukan oleh otak dan syaraf ya, sistem syaraf kita ketika tidur malam. Dan tidur malam tuh gak boleh digantiin Tompra 2 gitu. Fase pertama adalah tahap paling dangkal yang biasa terjadi saat kamu tanpa sadar terlelap sejenak. Kayak tidurnya tapi kayak kata orang kita tuh kayak tidur ayam ya. Masih bisa kebangun gitu ya. Dimana kesadaran tuh mulai menurun, tapi otak masih merespon dan memproses lingkungan sekitar. Kita masih bisa tahu kalau ada yang buka pintu. Kita masih bisa kayak ngerasa bahwa ini kayaknya dalam rumah gitu, atau mungkin di kamar masih ada aktivitas Tompra 2. Dan setelahnya untuk fase selanjutnya adalah tidur gelombang lambat atau tidur dalam yang sangat memulihkan. Ini di mana adalah fase pergerakan mata cepat ya, tempat di mana manusia biasanya bermimpi gitu Tompra 2, di mana tubuh tuh cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di fase tidur ini di fase tidur dalam pada awal malam. Dan kemudian beralih lebih lama ke fase bermimpi menjelang pagi hari. Dan Tompra 2, selama kita terlelap tidur Tompra 2, otak tuh mengalami perubahan aktivitas listrik yang sangat nyata, dan triliunan saraf ya, sel saraf tuh sedang bekerja untuk merakit ulang jaringan yang selama fase tidur dalam, yang sangat membantu memproses dan menyimpan berbagai informasi baru ya. Itulah tadi kenapa aku bilang kalau tidur malam tuh penting banget, gak boleh digantiin Tompra 2. Karena kalau misalnya kamu kebanyakan begadang, kamu melewatkan sesi di mana triliunan saraf ini bekerja untuk merakit ulang Tompra 2. Dan kemudian untuk kamu yang gemar begadang ya, untuk belajar demi ujian atau mungkin buat presentasi atau menyelesaikan tumpukan pekerjaan, ini ya lagi-lagi ya sangat rugi sih Tompra 2 ya. Karena otak kamu tuh benar-benar butuh memproses informasi yang diterima. Dan dimana selain ingatan, kekurangan waktu istirahat juga menumpuk utang tidur ya. Utang tidur Tompra 2 yang perlahan menghancurkan kemampuan otak untuk bisa memusatkan perhatian. Jadi please banget kamu jangan pernah menyepelekan aktivitas tidur Tompra 2. Dan dampak dari kurang tidur terhadap emosi itu sangat nyata adanya, persis seperti anak kecil yang rewel banget ketika dia nahan ngantuk Tompra 2. Dan pemindaian otak membuktikan kalau istirahat malam yang baik itu membantu mengatur suasana hati,
mati. Dan sebaliknya, ketika kamu tidur, kurang tidur gitu ya, itu bisa memicu area otak tuh apa terkait dengan depresi dan kecemasan tuh bakal ke-trigger gitu. Jadi bawaannya emosi aja kan. Dan nomor 2, saat memejamkan mata, fungsi organ seperti kayak ginjal itu bakal melambat gitu. Detak jantung juga menurun dan pernapasan jadi lebih teratur. Tapi di sisi lain nih nomor 2, pelepasan hormon pertumbuhan itu juga meningkat pesat untuk memperbaiki sel kulit dan juga jaringan tubuh yang rusak, dan sistem kekebalan tubuh juga diatur ulang untuk bisa memproduksi antibodi pelawan infeksi yang memicu berbagai penyakit di sekitar kita, dari sekedar flu sampai pada kanker. Dan peneliti kesehatan bahkan juga menunjukkan bahwa memang benar vaksin bisa menjadi kurang efektif nih apabila kamu tidak mendapatkan istirahat yang cukup di malam hari. Dalam jangka panjang nomor 2, kurang tidur tuh juga berisiko meningkatkan ancaman obesitas, kemudian diabetes, hingga penyakit kardiovaskular. Dan di mana juga untuk beragam proses biologis yang rumit, itu juga menjadi bukti nyata bahwa tidur itu sangat diperlukan nomor 2. Ya, meskipun mungkin dari kita tuh kerap hanya naruh perhatian penuh pada nutrisi dan olahraga demi menjaga kesehatan, nyatanya tidur juga punya manfaat dan juga punya sesuatu yang sangat magic banget. Kalau kita kalau kita sekedar ngeulas kayak gini, kita nggak pernah ngebayangin gitu ya apa aktivitas yang bakal terjadi dalam tubuh kita selama kita tidur nomor 2. Jadi jangan begadang. Ingat kata Om Roma Irama, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Dan kalau bisa nomor 2, please banget, kamu harus punya waktu tidur yang maksimal di malam hari. Karena malam hari untuk waktu tidurnya nggak bisa digantiin kayak nanti aku ganti deh tidurnya di siang hari. Oh, nggak gitu konsepnya. Karena biasanya lagi-lagi triliunan sel saraf itu semuanya bekerja di malam hari ketika kamu tidur.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Dan nomor 2, kalau kamu sudah mau mulai aktivitas kamu di pukul 7 atau pukul 8, jangan lupa nih, yang harus kamu lakuin adalah menggunakan skincare. Itu penting banget nomor 2, bukan hanya cowok, bukan hanya cewek aja, tapi cowok juga penting banget untuk bisa merangkaikan perawatan kulit wajah nomor 2. Minimal kamu punya moisturizer dan juga menggunakan sunscreen nomor 2. Dan kalau ngomongin soal sunscreen, ada nih beberapa orang atau sebagian orang yang wajahnya tuh terlihat memerah ya nomor 2, kayak ini, kayak apa, Mr. Krabs. Kalau udah kena panas kan merah gitu ya, merah merona gitu nomor 2. Nah, lagi-lagi ngomongin soal sebagian orang yang wajahnya bisa terlihat memerah atau terasa tidak nyaman setelah mengaplikasikan sunscreen nomor 2. Enggak semua, tapi sebagian ya. Dan kondisi ini tidak selalu berarti seseorang mengalami alergi terhadap sunscreen nomor 2. Ini dari dokter kulit Cosmetic Skin Clinic New Delhi, dokter Karuna, yang juga mengatakan kalau kemerahan setelah kita pakai sunscreen nomor 2 itu tuh bukan kondisi yang sebaiknya diabaikan begitu saja. Kemerahan pada wajah setelah kita menggunakan sunscreen itu biasanya nomor 2 menunjukkan salah satu dari berbagai reaksi tertentu di kulit kita, dan mengetahui penyebabnya itu penting, karena ya penanganannya pasti bakal beda-beda nomor 2 gitu. Dan kalau ngomongin soal penyebab, sebab musabab kulit wajah tuh memerah setelah pakai sunscreen itu dimana juga mungkin ini menjadi sinyal reaksi alergi terhadap bahan tertentu nomor 2. Karena kemerahan ini bisa menjadi tanda alergi kontak yang dermatitis atau dermatitis kontak alergi, dan kondisi ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap bahan tertentu dalam si produk sunscreen ini nomor 2. Beberapa kandungan yang berpotensi memicu alergi pada orang yang sensitif atau dimana sensitif kulitnya nomor 2 antara lain adalah filter ultraviolet kimia yang terkandung dalam sunscreen, atau ada pewangi, atau ada bahan pengawet. Dan selain wajah juga akan memerah, di mana nomor 2 reaksi ini bisa disertai dengan rasa gatal, bintikan kecil, atau mungkin ruam yang timbul setelah penggunaan sunscreen ini. Dan gejalanya itu biasanya muncul dalam hitungan menit hingga 1 atau 2 hari setelah produk digunakan ya. Dan biasanya nomor 2 reaksi ini berkaitan dengan produk atau bahan tertentu, sehingga mengganti formulasi dapat bisa menghindari masalah-masalah yang akan terjadi. Dan ya, kalau misalnya kamu adalah yang masuk pada sebagian orang yang mengaplikasikan sunscreen akhirnya berujung pada wajah yang kemerahan, please banget kamu harus peka dengan perubahan yang terjadi. Dan ya, bisa jadi itu tanda alergi yang dikirim oleh tubuh atau oleh kulit kamu nomor 2, agar bisa diganti sunscreennya, atau setidaknya kamu harus langsung berkonsultasi dengan dokter di klinik kecantikan langganan kamu nomor 2. Itu juga penting banget ya, karena pada akhirnya ya apa yang kita aplikasikan ke wajah kita kan ini juga kita pengennya menjadi punya manfaat baik gitu kan. Tapi kalau misalnya sebaliknya, nah ini jadi PR besar nih nomor 2. Semoga aja buat kamu yang hari ini beraktivitas dengan banyak aktivitas yang sudah kamu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa awali hari dengan bangun pagi, stretching dulu, minum air putih. Penting banget ya untuk bisa menghidrasi tubuh. Dan kalau kamu yang adalah sedang defisit kalori dan ya mungkin lagi intervesting nomor 2, ya kamu coba bangun dengan perasaan yang menyenangkan ya, diantaranya menyenangin perasaan kamu ketika bangun pagi ya tadi nomor 2, stretching dulu, minum air putih, dan setidaknya coba luangkan waktu untuk jalan-jalan pagi. Karena sedari tadi yang aku lihat nomor 2, ini banyak banget loh yang udah pada milih olahraga di hari Sabtu ini. Dan sepeda on the weekend masih bakal aku temenin dengan banyak playlist bagus dari Pro 2 Ternate.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Kita masih di Spider Home Pro 2 dan kita masih akan terus jadikan kamu sebagai yang kita prioritaskan untuk bisa dapetin lagu bagus dan juga yang pastinya informasi-informasi update. Nah, teman Pro 2, karena udah di Spider on the Weekend, kita punya kabar dari wilayah Maluku Utara yang kita buka sebagai informasi dari segmen informasi lokal yang kita lansir dari RRI.co.id, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara nggak ingin, ya teman Pro 2, di mana nggak ingin peringatan hari ulang tahun daerah hanya menjadi agenda kayak agenda seremonial aja. Nah, perayaan HUT ke-27 Maluku Utara pada 5 hingga 12 Oktober 2026 ini diarahkan menjadi ruang bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan khususnya untuk sektor UMKM dan juga ekonomi kreatif. Maluku, dari Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Juanda juga mengatakan kalau rangkaian perayaan akan berlangsung selama sepekan dengan sejumlah agenda yang melibatkan potensi budaya dan juga pelaku usaha daerah. Dan ini juga tahun kedua berlangsung pada hari Jumat kemarin saat memimpin rapat penemantapan HUT ke-27 di Maluku Utara ataupun HUT ke-27 Maluku Utara di ruang rapat kediaman gubernur, di mana Ibu Shirley juga mengatakan kalau rangkaian HUT akan dilakukan selama seminggu, yakni 5 hingga 12 Oktober dengan beberapa agenda. Di antaranya akan ada kurasi budaya, ada festival UMKM, ada pameran ekonomi kreatif, dan puncaknya ada pesta rakyatnya dong, Tom Pro 2. Mungkin kamu juga sudah update ya, Tom Pro 2. Karena memang yang ramai untuk puncak perayaan ini dari HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara, ini akan ada perayaan yang dikemas dalam agenda pesta rakyat dan sejumlah artis nasional juga dijadwalkan tampil. Di antaranya bakal ada Nazar, King Nazar, seperti mati lampu ya sayang. Kemudian nanti bakal ada Salma, yang dimana juga ini dua nama besar yang terjadwal akan menyemarakan pesta rakyat 27 tahun Provinsi Maluku Utara, dan juga acara ini akan dipandu langsung sama Rina Nose, Tengah Pro 2. Seru banget kan, baru ngebayangin aja, aduh ini bener-bener bakal pecah sih. Dan Pemprov Maluku Utara juga sudah menunjuk dimana Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai Ketua Panitia HUT ke-27, dan kemudian Kepala Dinas Kehutanan ditunjuk sebagai Sekretaris Panitianya. Dan Gubernur meminta seluruh organisasi perangkat daerah di mana untuk bisa memperkuat koordinasi dan kesiapan teknisnya agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dirapatkan ya. Dan Tom Pro 2, Gubernur juga mengatakan bahwasanya untuk HUT ke-27 Maluku Utara juga harus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah. Dan karena itu kegiatan yang disiapkan ini di mana juga diarahkan untuk tidak hanya menghibur tapi juga edukatif dan juga sehat ya. Dan nomor 2, untuk selanjutnya bisa kamu dapatkan informasinya melalui RRI.co.id, sudah kita publish juga. Dan untuk kamu yang sudah tahu kalau nanti bakal ada Salma dan juga bakal ada King Nazar, coba deh langsung aja kamu lock tanggalnya dan bisa kamu schedulekan untuk hadir langsung menyaksikan pesta rakyat di Sofivi Tahun Pro 2 tanggal 10 Oktober 2026.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kita masih di Spade Tempre 2 dan kali ini aku mau kembali berbagi informasi buat kamu masih seputar dari wilayah Maluku Utara. Nah, ini Tempre 2 untuk Spade on the weekend. Kita punya kabar mengenai dugaan praktik penggandaan uang secara gaib yang berujung laporan polisi di Kota Tidore, Kepulauan. Tempre 2 ini mungkin sudah ramai di beberapa waktu terakhir yang diberitakan mengenai dua warga yang mengaku mengalami kerugian hingga 402,7 juta rupiah dalam perkara ini, Tengah Pra 2. Laporan dugaan tindak pidana penipuan ini disampaikan melalui kuasa hukum Yunus Din ke Polrestabes Polrestatidore ya, Tengah Pra 2, pada hari Jumat tanggal 11 September 2026. Nah, dua warga yang disebutkan ini menjadi korban masing-masing berinisial Baim, warga Kelurahan Indonesiana, dan Opan, warga Kelurahan Kusubirahi, Kota Tidore, Kepulauan. Nah, dalam laporan polisinya ini, Tempre 2, ini seorang warga Kota Ternate berinisial RA alias Uci yang disebut berdomisili di kawasan Bastiong Tagalame dilaporkan karena diduga menawarkan atau mengaku memiliki kemampuan untuk melakukan penggandaan uang secara gaib ya. Dan kuasa hukum Yunus juga, ataupun dari kuasa hukum Yunus Din juga mengatakan kalau laporan ini tuh sudah disampaikan kepada pihak kepolisian dan pihaknya juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan dugaan peristiwa ini, Tempre 2, dan diharapkan untuk laporan ini bisa diproses secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dikatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan kepada pihak kepolisian untuk bisa mengungkap fakta sebenarnya. Dan menurutnya proses ini juga diharapkan mencakup pemeriksaan terhadap para saksi serta penelitian terhadap barang bukti yang diserahkan kepada penyidik, dan berdasarkan laporan yang disampaikan total kerugian material yang dialami oleh kedua korban itu mencapai 402 juta rupiah. Ini benar-benar angka yang fantastis banget, Tempre 2 ya. Dan hingga sampai dengan kabar ini kamu dengar, perkara ini juga masih dalam tahap penanganan aparat penegak hukum dan status pihak yang dilaporkan juga masih sebatas terlapor, sehingga seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum, Tempre 2. Dan pihak kepolisian diharapkan bisa mengungkap secara tegas rangkaian peristiwa termasuk dugaan modus penggandaan uang yang dilaporkan oleh para korban. Ini yang ramai, Tempre 2 ya, di dua pekan terakhir ini tuh yang ramai adalah soal investasi bodong ya, itu juga itu Tempre 2. Bahkan yang tadinya aku mikir gitu, Tempre 2, aku pribadi juga mikir setelah hadirnya kantor otoritas jasa keuangan OJK di Maluku Utara, hal-hal seperti ini bakal tidak terjadi gitu, kayak minim ya, meminimalisir hal-hal seperti ini yang pernah terjadi pada peristiwa masa lalu yang memilukan juga karena korbannya juga banyak gitu ya. Soal investasi ini, Tempre 2, pada akhirnya seliweran lagi dua minggu terakhir ini pemberitaan mengenai nilai kerugian investasi ya, diduga investasi bodong yang bahkan sampai menyentuh angka 8, sekian miliar rupiah, Tempre 2. Itu juga hal yang sebenarnya sangat memprihatinkan, Tempre 2. Kalau sebelumnya kan OJK kita di Maluku Utara tuh kan tergabung antara Malutgo ya, itu di mana adalah Sulawesi Utara, Maluku Utara dan juga Gorontalo. Nah, sekarang kan udah berkantor di Maluku Utara nih, Tempre 2 ya. Tapi nyatanya pada saat ini kembali mencuat ke halayak publik bahwa masih banyak yang minim literasi soal pilihan instrumen investasi, Tempre 2 ya. Dan yang paling terbaru yang kamu dengar ya itu dia tadi, dugaan penipuan penggandaan uang gaib yang dilaporkan ke Polresta Tidore ini juga sangat-sangat membuat kita menjadi prihatin, Tempre 2. Dan buat Tempre 2 yang lagi dengerin aku di FM 9.7, aku punya banyak lagu-lagu bagus yang kita bakal puterin dulu buat kamu. Kita sedikit rehat dulu kali ya, kayak dengan dengar kabar ini yang soal dugaan penggandaan uang yang menelan korban kerugian material dinilai 400 sekian juta ini, kayak nyesek banget, Tempre 2 gitu. Jadi kayaknya kita dengar lagu aja dulu kali ya. Aku jadi nyesek soalnya nih, nilainya wow, fantastis banget, Tempre 2.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

pas ngeliat visual dari iPhone Duo itu kayak aduh duh duh duh duh, diselamatin aja kali ya nomor 2 ya. Tapi bener-bener sih dengan terobosan perubahan desain yang terjadi pada series iPhone ini nomor 2 ini angkanya juga angka jualnya nomor 2 itu bener-bener kayak bikin aku gugup untuk bisa ngasih tahu ke kamu juga. Dan iPhone 2 diramal menjadi kuda hitam. Tapi untuk sebagian sudut pandang yang lain mengatakan kalau ya dia bisa jadi kuda hitam sih, tapi belum bisa ngalahin si competitor di dunia smartphone, apalagi kalau bukan Samsung. Dan Apple resmi terjun ke pasar ponsel lipat lewat iPhone 2 yang dirilis pada tanggal 9 September waktu Amerika Serikat. Dan meski menjadi pemain baru nomor 2, kehadiran dari iPhone 2 diprediksi akan berdampak pada peta persaingan pasar handphone lipat secara global. Dan firma riset pasar Trendforce memprediksi Apple akan mengirimkan sekitar 5 juta unit iPhone 2 sepanjang 2026. Nah, jika proyeksi ini terrealisasi, Apple bakal langsung menguasai sekitar 24,8% atau nyaris seperempat pasar dari smartphone lipat global pada tahun pertamanya. Nah, angka ini nomor 2 ini terbilang besar mengingat iPhone lipat pertama untuk Apple ini baru akan tersedia di tanggal 23 Oktober 2026. Artinya apa? Artinya nih, Apple hanya memiliki waktu sekitar 2 bulan hingga akhir tahun untuk bisa mengejar angka pengiriman yang sudah diproyeksikan akan mengirimkan 5 juta unit iPhone 2 sepanjang 2026. Meskipun langsung mengambil pangsa pasar besar, Apple diramalkan belum mampu menggusur Samsung dari posisi teratasnya nomor 2. Samsung sendiri sudah menggarap handphone lipat sejak 2019 lalu dan baru memperbarui line up handphone lipatnya dengan trio Galaxy J Fold 8, Galaxy J Fold Ultra, dan juga Galaxy J Flip 8 pada Juli lalu, baru banget nomor 2. Dan Trendforce memperkirakan Samsung mengirimkan sekitar 7,1 juta unit smartphone lipat sepanjang 2026, setara dengan pangsa pasar sekitar 35,1%. Sementara untuk Apple sendiri dan Huawei ini diperkirakan sama-sama membukukan pengiriman sekitar 5 juta unit dengan pangsa pasar masing-masing sekitar 24,8% nomor 2. Dan berdasarkan laporan, total pengiriman shipment ponsel lipat secara global ini diperkirakan mencapai sekitar 20,2 juta unit pada 2026, naik tipis banget di 0,5% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yakni 2025. Dan grafik Trendforce menunjukkan pasar handphone lipat sebelumnya mencatat pertumbuhan jauh lebih tinggi nomor 2, dan pengiriman global naik sekitar 16 juta unit pada 2023 menjadi 19,9 juta unit pada 2024 dan atau tumbuh 24,4% ya. Dan ngomongin soal si iPhone 2 ini nomor 2, ini harganya kan juga Masya Allah banget ya. Ini untuk dua berapa ya, untuk dua kapasitas 256 itu sekitar di 333 berapa sih, kalau harganya itu kalau masuk Indonesia kayaknya udah di angka 30 sekian juta, mendekati 40 juta deh kayaknya nomor 2 ya. Kalau ada yang nanya, emang si iPhone 18 Pro ini untuk Pro Max ya, karena untuk series iPhone 18 dan iPhone Duo ini tuh mereka merilis pada kategori tertinggi, varian tertingginya aja nih nomor 2 untuk tahun ini pada series iPhone nomor 2. Dan untuk desainnya memang masih mirip dengan iPhone 11 dengan perubahan dari look-nya, kita lihat secara sekilas, tapi ada warna yang berubah, ada kameranya juga yang berubah nomor 2. Dan yang pasti dari segi baterainya juga berubah, ada penambahan sekitar 300 ya ada selisih angka sekitar 300 deh dari kapasitas baterainya nomor 2. Dan aku juga doain semoga rezeki dari kamu dan aku dan kita semuanya rezekinya bagus, lancar ya, dikasih rezeki yang baik sama yang maha kuasa. Tapi ingat lagi nomor 2, kamu harus banget memenuhi kebutuhan kamu dulu baru bisa memenuhi kebutuhan lifestyle yang lain yang mungkin

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.